0: berhasil via ke kendoi si malang nani limbi syukur ojit lawai raju divisio nasional cadian toka keluas koka kat momba mada sisi ke tasaran bangi konong bangi kota kebuangan ke dota i kogi tijani isen ramata abiat nina wasi si mada ke ta arab mamau sisi kembang kebojo momboan mada sisi kendoi bola bola jindori ndo kutu meta koka yana baram keri adi na utu kembar kutu bujo kujo kalan kemehe dota ba kala si jimaj kita tol taya na koka jinji keme toirin mamraya kadesi kendoi bola wa mamada si paurem bangi kutungan ke dota ikuti gidimi menambisi tenaji ke dobe te go naji ke dobe te tamam te dambil ya sigi ya kadesi bangi kutu riko kita senaba mamia terobia kadesi ya bari bar kira ingo konsi ke madesi ke lapia ya igeri kadica di be ke bongai wabai to harun jisya makyam be kenjaman telah wai kutu ta asena oh wala majalan ji baljo metangai na leke barbar wai rangka konyi ke lapia wai kadi gerunggo kin jino ge ya ke maji ngkai ya tarob ya si ade kembang ke kutiki di kogi ta asena mau sisi ngkan bangkasnya kutu sono mami yang tarob kari bari bara di numuro 61 53 20 Najin jatuh cina do terbaik najik do jumaat ke mantu kete kuak najia kuak kage. Malah indah maya ego kelah ni bar eh enggan enggat ni balu na bala ni lo nenggangai. Ada na lo nenggat ni ba yang ni temperatur ni awal na ada awi ku do mati mati ku do balkon ni ba rei ku tu sok gitu ba awi ngor ku tu mig kuak. Bagai iri na jarai wa. Gaya gerge ni abanda na scientific dan reja juai kagengai ba ni no ni nea ara famie kadu ke jabai ne ta dokaglo na turu koko to ne lo nenga nenga na ngai wo kuma de ne lilai le ngai wo kulo wa ngai mana ye dai de ngai wo ni ba ke ji chadie ge ji ndoli do bita le bai wa ke ji chadie ge ke jigiri do to sei wa ke jigiri dota le bai wa bai si ojiter ojitris gi ai dei mad besi ga ke si de ke giri de ke ai dei ne ri wa bai na jino jato tina doto mbangi kuti kuti ko gengan ge doti kutu soba mamia taro be kan ge gir ku jale te iglis katolik ge kuntum kenda ga sawe ko yang kreyo mikro bai lionel nomen garmat si pa ketak lagi re jawine kum ji ke kete goi pa ya bato magik
1: L'homme vaut par ce qu'il est, non par ce qu'il a. Bâton magique.

ni nana ya luade ni ke amat shua rozi ada ni rendan do klien te ni ta ba ni ke minister go to sukum sukumani dagir kingena sai ada kingena antoni ba ye leuren takum nat no ake tajinat no nuko ye leuren ke ri na ye yakira kalang yakia korma do tali o krang yani lok lag deng deng ya gogagni iri na yara ta ye bond na tua wai ke so do province ko ni ke salamat eteni ada kumbang ni ke vice premier sindagir larion to ni tawa ni ke premier minister barenge ke ni sing gagra do klagni ada ke tasi ko gi ke ni ke delegate ke nendani do klakon delegate gog ko no sukum go to premier magistrata ke do girin lalu ke salamat ni ba le tasi ko gi ba ni ya gni ke tam ye ka de ara ku so to so do girin lalu ke salamat ni ni amajikari adi na ji ke te ta ni ke minister ko ni vice premier minister ni ada kumbang ni dana ingena ada tada ana kenggol ke ke so do kla gendeng deng ni ta ba tamoy gaji adi lot lit contre le paludisme tembe ke njamenatla ada gak gogo ko indaron ta tumandang ba barnay campagne intégrée de communication pour le changement social et de comportement ni bay ninta tagbe ade kem gongyar chamak ni more ni Siri ke kembe ke njamenat lata. Ada kampai ni nintan to, ni ndo ke kor, kojin de indul naji, tam ye kada turun panjiran say, ke ri na erata kada ye kain gid moi palu. Ake naji ka yin kuro komande moa gitu, ni otorite gitu ke kada rasa si sin kwas ge, ta kada yin e gid moi palu ake ya ban ta. Ni ba ni no ni na ni no ndo adu ndo ko wajin ne na ju konto mandang ni abar na ye campagne de sensibilisation ni ba sensibilisation ko ko de na ju autour de do panjiran tungo yali ba nu bonyane isange ni ta nu bonde sen sen wo ngan na ju ko maji na akro kos gitu ni ke gerin doji konda ke doji geldi gina barndina ibir kembe ni ke geba gan na ji ke kada ara se de tam ya ban tam oi ni moi gajini gi ge ato mamor kum la se na ji ke te ta ge ni ke minister te ni minister yan kla ko sodoronga ikos ge gir jin to ge ko do kura ro ji ke to nin ku ko do nin dan dan na te ta kada kampain to ato no ni dan nama jingai tam ye kade ke yane mange ne aragi de ko jige tun gorge ake kanivo ke oi yakin yer ge ba ne boki ki kem kanivot no ake ngan mu gne te gi de ko jige te sen sen ma di ko kade ke tosi ko ke yagno re na to ba ne yilige ne abukun kade no aran kos dug no ngai ba lo no te tan na re ke moi pali kon to mandang ni ade kampai na winin ta to tani ba ikem gong yarun ji sema ke ni moro ni siri oi no ni ke mer ke so do aran ji sema ko na dri ne yo adum asan ni den rai ta kumun te o bai to ni ke mer ke so do kembe ke bo ken jamena tla senusi asana abdullahi go ni kinge kenda ku mun go yani kampai ke kini ta ko to mandang ni bai ni ke minis ko ni yan kla ko so do ranga e kos ge jinta di doktor abdul majid abdul rahim ade
umbangkona ini ta kampai into ni o mergu ni ta ba mergu ku jog ni nandan krangai o na nania kum yani gosu klakoni indan gir to kampai koni kiye kwajin degun dolgun ajin to ni ba nania ku kumdut ada aranji samagu ku kutuk kembe ku jamen atla Jiwa anggek ke kurarus lau, ni ke soado kurarus keca dari koordinasian. Oh, dan lada nate ke anggek ministeria santai publik ta. Jiwa, yang ni sensibilisasi ni kau jadi kan dulu kan ajin tu ni awak ni ke arang cuma ke deng deng ke tu arah device, arang cuma ke ni mulai ni sirit ngoi ke kembek ke jamen nate la ali. Abar nai program vakans entrepreneurial. Ada mora ini tay ke kau mutayen koke. Ba ke kau mutayen ke ini tato ni. Ini ke minister kono yang kelak saudagat ke girjinto. Ini ke doktor Gibolo Fanga Mathieu. Adi tay no takum ni ke. Minister Madan gitu, oh, ngek ini ke dola marah gitu, akhir bahasa ke mandeg, ne awun ke kumke de ada yang kunumi arani na barnai proje, gini taba inod itu malang tane na karya inan neta, yang ni indan di dote na iya, vakans entrepreneurial ni, ada vakans entrepreneurial ni taba. Awas nai kilo basa ke mana? Nah angk gear ke majingai oleh net dengan kiamdet kumbang ni niya kadran gitu ada jenis vakans orang nai kosai ni. Ni ba ni nanya rasa ni tamia sondo. Yang ni kumkiri guna ane akeh yang gearir gukon ni ni dan nai gear proje degni. Ada ni ke Doktor Jibolo Fanga Mathieu tawa nana yang kum gir kelakuan ini dan tuhannya ada kelakuan ini gir di program ya vakans entrepreneurial tu ke kerja mursal tu ad nana yang kum tu tu nan mer si sing ni bahasa ke kemana ke malang kata ke yang ni gos kelan ini dan tuhannya kata kini yang ada kemana li Kini jisi jodoh tu ni arah si kem dunia situ kari. Adi minister ya commerce, oh lamara aku boleh kembek jamin atla. Ningu tanah wasan kilo, yang ni program tu na bar ni program vakans entrepreneurial ni. Ada bal nikiran aku komitayen ran. Ini entah tu ni so dobal ku dubjo ku jo kalung ku meheni ba. Aron di sema ku kutuk kembek nyaman agit lah ni awun sen sen ke rosit no. Mama desi ke federasi cari ni taekwondo ni taba tak be kendoi ada ini tayani champion nasional senior. Into ku ba ingek gerung gorod sen, wala ingurungan galita. Ada ikam lopolom tu baik ke lopolom ke bo ke kerja jigal tu. Ada ngek ni ne provinsi kita ndeng-ndeng. Ke dokum lo ke cat ke lah ni tak ada na no awarden na ta. Tak be nyin ta ko ke ada awarden na basa ke ke kemanda ke ke. Ba muda galda aw tak aku dog ke. Ba tak be sameji ni nyin ta. Ba bola ita tol tata ni ba bola ndok kut metai na ut ni na ndok kade tol ne ta dre ine ji do ba inga metai kari ndar singai kado ina jike do be te kundoi bola kata sara de ye kundom kunda ga bari ne sawe ko yang creo lionel nomen ga ra inge tede kade si mam ji sechi ba je jai kum ji ke ketem bere sik ge tola kan tede kade si

0: Alam bagi ikut ngan ke doktor ikut matagi di Miawai Radio GPJO Nasional Cadian Toka keluar sekadar mampu dan biar ia sige mada si Bera ulukol Ika misi ngeci gonggar Jean Babar ni ngay ni saker Ika bara disenggar Elia Kim ba barni ngay ne grori toy iku colonel Musa Naji iku moyal bay Lazar iku paja nale tanggar Rene iku otom bay Ezai iku ngomje Ri Cidengar iku Geralta Martin wa bar ni ne gulay o gir ko jiya dambay ake yik rg pascal o nganyan ge balang ne ndan dot na ta nawun kum ko ngai ka den nan bir kla yo kre ti angon de ke jiya ke ngon nan de ko de bend mata rozali ni ba gutok ndok jogi di shirie na wut ko gindi ke meto ni ba inga tu jigo mo ikran te Ber kelayon to nadini ingar tamita jiji ingar. Chef de kanto aku to namanggahu. Nanti singgir di kemarang ke kemgan begitu. Singgir ke ngor ake singgir ke to namanggah ake ikaga geografik. O madu keladu ke madu tadi kemarang nadin sim ber kelayon to. Awar nini hari ini kemduk ya pajak. Nada tanggar Rene itu baik kembali ke kundur tu ada ikarcian indan di doa tu naik repo ni bar Rene kundoi batari kembang ke soso dah sena alen ngek gitu ningti kundoi lenji indo kutu mata gidi kogi enaut ni baik doa bade ke siluet tadi kembali ke kundur tu kono mandang loko ando tabato kembali ke arah tu tadi apa jalan al tanggar Rene ni baik kundur Jadi mudah sila ni baik kerja repo ke kundul tu. Gir ko jika bunga ya kunjam bata. Oh gir ko jia mayu bela. Malang de naun kum kongai kada nenan biar kelayan ni ada ke kondu ngok kondu. Bend maju kaja mayu bula. Maju kaja mayu bula ni ba. Rin ke abar ni nengai ritoi nai kirobo. Ada maju kaja mayu bulani ni nai niya ni ke kunja mbata ilua. Maju kaja mayu bulagu to kendoku jogi di indoko ali indoko tagebe. Doku jogi di indoko ina utuko. Wa kiam balgu dobu joku joku kalung kemehe dot ni wa kiam labdan ke bonin dan di dot nai renaissance kiam be ke njamena te la. Ber kelayon tu nanti singgir ke mana ngake mada tarik ke singgir nan giran singgir ke ambil ke zaman atlasar anji gimasa dam ke kiabe bogoji o manjua ke malang nan nanti si ber kelayon tu loko ando taba tu ndoba nikenge kuto kunjam bata tu adi kerja am tu ku itu ke ambil ke zaman atlaku alian ke kuto ningti kendo samaji nari ke nojite ketenu no adi ndomi ya na September ni Alen ke kutu ningti doba deku tukrat nuba adu nuba ko hotel ta kaduku jitoy nuba ngandang. Gir ko jika bunga ya mai bula o gir ko jika niku mesi ganda mona. Iku doktor arun kabaji malang dan entan dan nata naun kum kongkai kadu nenan biar kelayo adim biar kelayo yang kokong deku jika kengkong nandu. Bende maju kaja mai yubla. Madu maju kaja mai bulani agri ri bagenai kirobo adi nia kunja batai luah maju kaja mayu bulani ni guto ndok tak bi ndok jogi ndok ko ina uto ko ke ndike meto bai kembe kinjamana ta dinga tuju go moy keran te mbir kelayon to nanti singge tik malanga ke madu tadi singgenan gern sinji nukum lo kichat la kei ji kiambe kin jamana tla ta sar kia be bogoji wo manjo ag malang ni na din sim ber kra yo ndo lo ko ando ta ba to ndoba ni kin ge gu to to kunja mba ta bai kar cham tu ko it kiambe kin jamana tla len ge gu to ning ti kin do samme ji na ri no ji tu to wa din do mi na september ni bai do ba de ku tu kra tu ka de enjen ge gu to nu ba n lu ku ma ji kem konveyant tu Jir ko jiku bonga ya tau amia arandari kembe kin jamat la guaya tau amia ndak dai cete lami tau amia jigil tu tau amia ik depute tau amia klemancin ba malang den ndon ndon na tena na un ke kum kongai ada nenan biar kelayan biar kelayan tu nanti ke gangda tahu amia, ogir kojia tahu amia ke pala, nanti ke ramadan tahu amia jika ambik mundu akeh indak girji tahu amia, jika ambik sarto ikut pol tahu amia, ele shada inji kembek lekos gunang ke Nigeria tu nanti ngaka tawo amia ga ke dengam ga ke ke jang ga malang ne ran be do krang tu ni etranger ni o na den communauté jime pv ga ke pala o ke njamena ga te a ke singe de ga ma de ta de ga singe nan gern si ga malang ni nan bi se te mber klayo yang ko te ke jang a ke ko de bende ri ne na ji na amia tawo vai ru koi Najin amia tau vairu koi ni bagu to kundo jadi ndo ko jogi di siri na ut ni kiam labdan ku bo ki kiam be kin jamanat la ko mandang do ko ando ta ba to kiam do ku ti a cete lami tau amia ni ba i karche ga si tu ane dan si ka len ge ku to ning ti kundo len ji ba ndo ku tu mata gi di ko ge na ut kun Jadi kami tu way doa tu kita kerana kita nubak kata anjing lengan kita indah doji konten dengan lain be. Jadi kerja ni ke Abdullah ya numasai. Oh jadi kerja yang tak gembem. Malang tu kem jadi kem beku sanujo ke akhir silam bi ke semua cara gonggeng kekin jamin atlah. Malang ni nendon don nate naun kum kongai kade nendan biar kelayu adim biar kelayu ngon deket dengam ake ngok kade ngok kong deket dengam nike numa sei angel noji Paolo numa sei angel noji Paolo ni tawa guto kendo kujo ke dimie na u tuko ke jika me toki ambe ke Kampala te adi gonang ke Uganda te ingge tu jigo mo ikran te ta nike ngge guto Niba ri bobun nai numa seye tanggar Ipolito Grikon nai Madame Yamta Ange. Ada ber kelayon to naden si singe de kemalang ake mada tada ke singe nan gerin si ke. Ni rai benjamin ata ke isar moi salah sanujo ong teya o silambi go naden si singe ni geri nikin ke guto kemalang. Dan si mbira kelayon tu ake si maritan ke si ke gir ni ke malang ni. Gir ko jalan kena nenan bisi tu ke. Gotiyo ni taba tu ikam doki ya babun tu. Deku numa sayi tangga hari poli tu. Adi karche wali abari arangwar ke. Doba deku kete kona barnai. Doba deku ngon ba tu. Kembe ke jaman atla ni. Nini hari kada wate kembe ke jaman atla ikendo lenji. Bandangan lain biar di indah kutu mata kita kau kena uat ni kembar kudu jauh kujau kalung ke mahen doa tu. Ada awal ni ni tapa ikut doa marji. Doku kena September ni. Ada ini jenis negir kujau lah tu. Ada yang tu nato. Wai parwas esperance ke walia tu. Gua tu sukum sukum ani ayek kelan gitu tu ningti doa tu ke tu kerata. Kadang enjen ke aku tahu nubat lu kemaju kem kombi yang tu. Gir kau jangan ni ke palembede, dini. Ini ke mbaing juga mejildas. Iku nujum godo Solange ake imbai or tar Rodrik. Malane nyini kiambe ke nyamen atla naun kom kongai. Kade nenan ber kelayu adim ber kelayu kereti yang kokon tu ketengah make ngon kiamde Aldom Bosco. Aldom Bosco ni ba aku tu kendo aku joki di Syria na wutu kok nji kiamen tu adi kiambe ke nyamen a farsyat tan dang lai biar de igo mo iku wan rete te be. Ber kelayu untuk nanti singgih dek ni rai be nyaman atla. Mundu balga bra be ke be gi be ki gi ndang lai be mekabu o bira gemalang ni nanti sim ber kelayu untuk nanti dan si kalian ke kuto ning tik ndo lenji ndo kuto mata gi diko ge na ut ni taba i kembek nyaman atla utoba de kuto kerat ndang lai be. Loko ando taba atau kem dogya nek palm bede deni te ade i farsha ni dan di dot nei zaraf ni ni ba aran ji sama kan muren koi kem be kin jamat la nu ba ko tele ta kanjin ge guto donang solom lom tam yan te ko ji ko bonga ya yam guto miladi albert mawata ramadan yesen kulbe ajila jilwa bai ci bai jilwa mbati bai ta o jimi te bai yemi ngai ba malang de naun kum ko ngai ka de nan ber kla yo ya bobu de a king ko ndu ngam ku tok yam go to mila de albert yam go to mila de albert ni ba go to ndo ko jogi di soy na wut ko ngi kemen to adi kem labdan go bo ke kem be kin jamen atla Lukuan dua taba tu ndeban ikan ke kutu tadi karcia rijina alen ke kutu ning tu ndo lenji ndo kutu mata ke liku ke naut ni bai doba tu kutu keratu kada njen ke kutu nuban luku maja kem kombi yang tu gani yang ikan ke kutu yang bai ferjina ogir kujia citna bai daniela ke ike alte bai jeremi pierre robudum Alto ingar Ernest jima dumbai Pierre ake ike jimta wo ike ngar situ bai ya Aito ngir ko ja na tabi ake mia ngar ko o siangar ge ake ya nu jal bai Malang den ndan dot na tena na un kum ko ngai ka den nan ber kla yo ngo ka de ke jia ake ngon kem de ngo kon de ngon nan de kon de ben de grass yambai ni ba gu to kun do ko joki timtai na wutu ko kin jike meto ati kem labdan ku bo ki kem be ku munjo to inga to jigo ngo do ku do ro bu bo te bai ro ku ki kumra ren ku mundo te ade ni ne na ne ku ju ku sol te bai morg ka di ku kem be ku mundo te ber krayon to nan ji singe de ku mara ga ke mara ta de ku Sehingga kenan gerin sih jika ambil ku kumra nggak bolo mbang don dang tori mata kaga biasa dah beda ya sar mundu aja amjaras oh nyaman atau wai to sehingga ke Iglis Baptis mid mission tu Iglis Baptis mid mission ni morowi tu kumra wai to Iglis gini jiki arai kelana tu ke mid mission ke malang ni na tuat nanti kenal tuat si tali nanti simbir kelayuan tu. Dupan jika bayi lain kek itu ning tik ndo marji ati ndo kuki na September ko nari ikan wajit tu bayi kembe ke kumrat. Nupa ada nupa ko tel ta kari ke jitoi nupa ngandang denci kari ke indoi maptub ke kembi bilte adi jujob. Nini ni kuki okla ni ku jogi di kuki. Gir ko jika bonga ya jang yo nando. Ik kemnel takina Samuel chef de canto kumaro ik mark ndakum rat ik toy jibay dural ik majes takina majiga Samuel ake ngania majingar dolegombaik malang den naun kum kongai kalen nan berkla yo ya niku kondu ake ngo kondu ke jari ne mor kujal ivan ni gerni krin ke Ritoin ku gian ni nengai ba imersi songgoi. Ada ni ke mor ku jari Ivan ku to kendo ku tak bi ndo ku jogi din doho ye na u tu kon din ji kem to adik kem labdan provinsial ku kumrate. Ber krayon to nan ji singger ku malanga ke mare tar ku singnan gern sin ji kem be ki nyamat lasar dana ma ji moyo maro bendana mor ji musoro unad ninge dik ke nel mal gajibal urangan ya nike George Yamina oi ke ja komti bai ni ni kembe ko moyo ko marang nad ndem ber klayon to an dan sikai len ge to ning tik ndo marji bai ndo ko ge na September ko kin dikema to kembe ko kumra to nubad nuba ko tel ta kan jil ge to nubad lu kuma ji kem ko bi yan te kalas ber ke ta tol ta te ke te de marji ke ndoyo bulan to raju charu ndu maji niga karnu bar si tog sinikin jik manno kum si te ta jawro ko jarata un pak rang ku doka de wi pak gir ku jarata tog ningani
1: Nupovi ari don kordati, dekla kumalang, anti kapambil gali anti nilu kumajendra, ajri kumalang, atanil na, toron sundong jenotis.